0: Itu buat je, tak fikir.
1: Oh, itu buat tapi diam-diam lah.
0: Terus tiba-tiba ada bau.
1: Oh, apa ni? Tapi aku boleh tahu tau bau-bau tu daripada Azlan.
2: You. Dah lama sangat berkawan.
0: Cepat, wanginya, wanginya. Bau apa ni? Oh, it's me guys.
1: Alam ni macam basah-basah. Bau dia pekat.
2: Get out.
0: Lupa. Kau belum ingat bau bangka. Aku mati ni kat sini. Okay guys, let's move on. So everyone shows intrusive thoughts.
1: Okay.
0: I have one.
2: Okay,
0: would you rather kentut kuat masa presentation atau sendawa depan crush?
1: Oh.
2: Apa? Chinese?
0: Get out now.
2: Okay.
0: Yeah, would you kentut kuat masa presentation atau sendawa depan crush?
2: Sendawa
1: depan crush.
2: Sendawa
0: is like something normal behavior of human. Mm.
2: Lain lah kalau sendawa kau berbau.
1: Oh weh, kau baru makan dekat rembayung dengan kau punya
0: rembayung guys. Makan pula kampung Dunedin kan.
1: Dengan petai celah gigi kau keluar gas hijau. Green gas for your mouth eh. Coming toward your crush. And your crush punya hidung terus kemut. Terus tertutup rapat your crush punya hidung. Mata dia dah berair.
0: Crush kau pula buat macam macam ni macam.
1: Kan?
0: Kau punya bau.
2: Balik terus blok kau.
0: Terus blok.
1: Dan kau sendawa pula kau macam nak buka mulut besar.
2: Tak payah.
1: Nampak gigi belakang ada hitam-hitam. Ada karak-karak.
2: Gelilu.
0: Okay.
1: Dengan pecah celah-celah lagi.
0: Kalau masa tu aku lagi rela kentut tu.
1: Okay. Tapi kalau kentut depends lah. Kadang-kadang kentut kan kau boleh adjust supaya tak bau tau. Tak bau, tak bunyi.
0: Bau
1: memang melepas je.
0: Okay, yang bau ni untuk malam ni. Untuk sekarang keluar dia wangi. Maksud tu ke?
1: Tak, maksudnya kita boleh adjust dia punya volume. The vibration.
0: Tapi orang kata kentut tak ada bunyi yang lagi bau.
1: Oh, yang lagi bau.
2: Yeah, weh. Yeah. Tahu-tahu ada bau je, it's scary lah.
0: Dia macam mayat.
2: Dia macam something yang kau tak nampak pasal dia membunuh. Biologi kau tahu tak?
1: Okay. Aku rasa aku boleh adjust lah. Aku boleh kentut tanpa bunyi kat depan.
2: Tapi berbau tu kau tak nak kawal lah actually.
1: Bau tak apalah, kat depan kita berempat je kot. Kau bertiga.
2: Aku ada kau seorang lah.
1: Kita je yang bau.
0: Okay, tapi kat sini dia cakap kentut kuat, bunyi kuat.
1: Okay, tak nak. Maju
0: sendawa, is it?
2: Sendawa.
0: Sendawa. Okay, let's go with sendawa. Okay.
1: Sendawa is mono. Do you have one, Mimta?
0: Do you have one?
2: Wait. Okay.
0: Okay.
2: Azlan.
0: Uh-huh.
2: Okay.
0: Ooh,
2: would you rather have... Down, guys. 5 ame. Okay, ataupun
0: none.
1: Another option.
2: Ataupun 5 years ame. 5 years old ame. 5 ame or 5 years old ame. Okay.
0: 5 years old ame.
2: Yeah.
0: Okay, to be honest, I don't know macam mana dia punya 5 years old. Tapi kalau sekarang pun dah teruk.
1: Alamak.
0: 5 years old lagi teruk. Aku tak tahu macam mana mak dia hidup.
2: tapi kau bayangkan kalau ada 5 orang ame in front of you right now, it will be disaster.
0: Yes.
1: Alamak. Alak yang kau yang terangkan.
0: Okay. I chose 5 years old ame lah.
2: Yeah, sebab dia seorang je.
0: Yep, and then I'm good with kids. So.
2: Really?
0: Yeah.
2: Who said that?
1: Okay. Prove.
0: This is fun fact. I am good with kids. Yep.
1: I hate kids.
2: Okay.
1: Even me, 5 years old pun aku benci diri sendiri.
0: Okay, can you describe your 5-year-old version?
1: Okay, dulu.
0: If kau remember lah.
1: If I can remember, I was, can be described as a very, very annoying
0: naughty
1: kid.
2: Okay.
1: Naughty tak lah, annoying like.
0: Annoying.
1: Jerit-jerit, you know.
2: Okay.
1: Always seeking for fun things lah. Panjat sana,
0: tantrum
1: panjat
0: lah
1: sini,
0: ni.
1: Tantrum. Tapi tak nangis. Aku jangan nangis. Sebab dulu time kecil-kecil kita tak nangis. My parents mulut jangan bunyi. Nangis-nangis lah. Mulut jangan bunyi. Aku menangis diam.
0: Trauma guys. Trauma dam.
1: Tapi itulah, aku dulu berlantak weh kecil-kecil.
0: I can tell.
1: Tapi sekarang tak lah.
2: Apa lantak macam ni?
0: Sekarang pun
2: Kuat makan.
1: Every 5 saat kena ada gula-gula. Every 5 saat kena ada makanan.
2: Jam like, are you?
0: Sekarang bukan every 5 second. Every 3 second.
2: I don't know.
0: Kena ada something kat mulut.
2: Ataupun kau banyak cakap tak dulu waktu budak-budak?
1: Ya, yeah, dulu aku pernah buat